kira-kira acara orang terima ini kita memang pernah kita jadi kita fungsi di tempat mana jadi semua cuma dan di sisi dan kita kalau faham langsung fokus ke sana ada ekonomi yang disebut ada hal gratis lah de gratis de hal sebelum ini yang selama ini cuma kita dipasir acara kita